Assalamualaikum. Sampun nama-namakan. Jodhi nampun tegok poin-poin yang berserita. Yang Allah SWT. Yang Allah SWT.